Halo Inspirasi, saya Teka Obi dan Anda masih mendengarkan Inspirasi. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

datang. Oh, udah enggak. Oke, halo. Selamat datang di Mental Mantul. Setelah lebaran atau libur yang panjang, kali ini Mental Mantul menemani kalian semua dengan judul-judul atau pembahasan-pembahasan yang seperti biasanya. Cuma untuk hari ini berbeda, guys, karena memang... Oke.

Udah jelas suaranya? Cek. Oke. Okay. Halo, selamat datang kembali bersama saya. Waduh, diulang lagi nih. Cek. Kenapa suaranya mendengung ya? Halo. Ini gimana ini suaranya? Cek. Halo. Tes. Oke. Okay.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio. Inspirasi.

0: kapan pilihan gue, Bang? Ini lagu bikinnya kagak serius ya, Bang? Gue ngeteknya baru bangun tidur kali, Bang. Kok uploadnya di channel YouTube gue dah, Bang? Gue belum kelar promo lagu beres, Bang. 4 hari viewersnya baru 2 juta, Bang. Mana besok gue foto shoot lagi, Bang? Kasian kali, Bang, yang lain belum makan.
1: Ya, yeah, ya, yeah. Makan, Bang. Kasih gua makan, Bang.

0: rapper gak dapet panggungan pada halangan apa gimana, Bu?
1: Ih, seriusan bang, ini lagu gue tapi gue gak nge-rap.

Hello. Selamat malam. Dan kembali lagi bersama saya di program Mental Mantul. Sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental. Begitu. Dan hari ini saya akan membahas tentang gangguan tidur. Saya akan membahas tentang perilaku atau aktivitas atau apapun itu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Salah satunya adalah gangguan tidur. Dan hari ini yang akan saya bahas begitu. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh tentang gangguan tidur, saya mau mengingatkan kepada kalian lagi nih, nggak bosan-bosan saya mengingatkannya, untuk terus follow sosial media inspiradio.id karena di dalamnya ada beberapa informasi yang menarik. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten menarik. Dan kalian juga boleh mengajak teman-teman kalian untuk terus mendengarkan inspiradio.id begitu. Dan buat kalian juga yang ingin curhat, konsultasi, berbagi informasi, dan juga kritik dan saran, hate speech, langsung saja ke inspiradio.id karena apapun yang kalian tuliskan di sana akan saya bahas. Begitu. Akan saya baca, bukan saya bahas, oke? Nah, hari ini kita akan membahas tentang gangguan tidur. Tapi sebelum itu, kemarin saya sudah memberikan sebuah kuis kepada kalian karena kemarin kita membahas tentang fetis begitu. Nah, kuisnya kemarin adalah seperti ini. Kamu diikuti, ini pertanyaannya dulu ya. Kamu diikuti oleh seorang penjahat yang sadis. Kamu sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan harus memilih salah satu dari 4 truk di bawah ini supaya bisa lari darinya. Manakah truk yang akan kamu pilih? Truk A, truk yang berisi mayat di belakangnya. Truk B, truk dengan seorang kriminal di dalamnya. Truk C, truk yang penuh dengan serangga. Truk D, truk yang memuat anjing liar di dalamnya. Nah, kalian kemarin sudah menuliskan beberapa jawaban kalian di sosial media inspiradio.id begitu ya. Dan resultnya bisa kalian dengarkan sekarang gitu. Nah, tapi sebelum saya membacakan sebuah resultnya, saya harus kasih disclaimer dulu bahwa kalau misalkan kalian tidak memilih salah satu dari keempat pilihan tadi, it's okay. Karena mungkin pilihannya memang terlalu memojokkan atau terlalu gak ada yang enak gitu ya. Nah, jawaban-jawaban kalian itu bukan berarti kalian akan mengalami sesuatu begitu. Atau penilaian jawaban-jawaban ini akan menggambarkan diri kalian begitu. Bukan berarti seperti itu, tapi ini bisa menjadi sebuah acuan bagi diri kalian bahwa kalian punya potensi yang akan saya berikan jawabannya ini. Oke. Nah, jawabannya yang pertama, jika kalian memilih truk dengan mayat, itu artinya kalian suka dengan wanita dua dimensi. Kalian lebih tertarik dengan figur dan karakter anime daripada gadis di dunia nyata, dan kalian juga sepertinya memiliki semacam fetish spesifik di bagian tubuh tertentu. Oke. Terus yang kedua, jika kalian memilih truk dengan kriminal, itu artinya adalah kamu sadis. Keinginan terdalammu dalam menunjukkan kriminal, kalau kamu tertarik pada kejahatan dan brutalitas, kamu adalah seorang sadistik sejati. Sadistik adalah seorang yang memang suka
atau tertarik kepada hal-hal yang berbau sadis.

lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Not this time.
1: Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi tanpa batas.

Dear mantan, dimanapun kau berada, terima kasih telah memberi arti pada hidupku. Kenangan kita akan selalu di hati.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.

0: Aquele satélite.
1: Faz barulho aí, Rio.
2: Ok, let's go.

0: Cek, 1, 2, 3, cek. Cek. 2 kapandu.
1: Cek, ini backing vokalnya.

di lingkungan sosial begitu, atau tidak, atau punya kecemasan begitu di lingkungan sosial seperti itu. Nah, lanjut, yang mempunyai nilai 161 sampai 240, kalian masuk ke dalam Fear of Darkness atau ketakutan dalam kegelapan begitu. Nah, buat kalian yang masuk ke dalam Fear of Darkness ini, kalian mungkin memiliki ketakutan yang dibuat oleh pikiran kalian sendiri. Ini bukan seperti kalian menciptakan ketakutan kalian sendiri, cuman ini tuh lebih kepada bahwa kalian itu menciptakan bayangan dari sesuatu yang kalian takuti sendiri. Seperti misalnya, kalian takut tikus. Nah, di dalam ketakutan kalian sama tikus, kalian memberi bayangan sendiri bahwa di bawah kasur kalian itu ada tikus yang kenyataannya sebenarnya nggak ada. Kalau istilah apa ya, istilah kerennya itu parno. Jadi kalian tuh suka parnoan jika itu menyangkut ketakutan kalian sendiri gitu. Jadi kalian buat-buat sendiri gitu. Sebenarnya yang sebenarnya nggak ada begitu. Kayak misalkan kalian di rumah, terus kalian karena takut pocong begitu ya, jadi kalian takut berada di rumah sendirian karena takut sama pocong begitu. Yang sebenarnya tidak ada di rumah kalian pocong itu. Pocongnya atau ketakutannya kalian buat sendiri begitu. Oke, lanjut. Buat kalian yang punya nilai dari 241 sampai 320, itu kalian masuk ke dalam Fear of Being Locked atau ketakutan ditinggal gitu. Itu masuk ke dalam ranah Fear of Being Locked gitu. Nah, di dalam kategori ini adalah level atas dari seberapa dalamnya ketakutan yang kalian miliki. Dan dalam level ini, kalian akan merasa merinding atau merasa berkeringat, bahkan sampai sesak nafas jika kalian menghadapi situasi atau kondisi tertentu yang menimbulkan ketakutan kalian. Misalkan, kalian ketakutan sampai berkeringat jika ada tikus yang memang sudah menjadi fobiamu sejak dulu. Jadi jika kalian sudah sampai level ini, maka ketakutan kalian sudah masuk ke dalam keadaan yang berhubungan dengan fisik gitu. Jadi kalau misalkan kalian fobia tikus gitu ya, terus kalian ngeliat tikus, atau kalian kejatuhan tikus, atau kalian malah menjumpai tikus gitu ya di dalam kehidupan kalian. Nah, ketika kalian merasakan itu atau mengalami kejadian seperti itu membuat perubahan di dalam fisik kalian, kayak berkeringat atau sesak nafas atau berteriak sangat kencang begitu, atau merinding bahkan begitu. Itu jika masuk ke dalam Fear of Being Locked gitu. Nah, buat kalian

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

atau nggak perlu sebuah jawaban yang dipaksakan gitu ya. Langsung saja sebuah jawaban yang memang benar-benar menggambarkan kondisimu saat ini gitu. Karena dengan kondisimu saat ini yang kamu ceritakan kepada seseorang yang bertanya seperti itu, diharapkan kamu juga dapat mengeluarkan unek-unek, dia juga mengerti apa yang kamu rasakan gitu. Mungkin memang memalukan bagi sebagian orang, tapi mau tidak mau kita dihadapkan di sebuah apa ya, di sebuah kondisi yang seperti ini gitu. Nah, itu tadi adalah sebuah informasi tentang bagaimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlontar ketika Lebaran tiba gitu. Kita kembali ke artikel cara menjaga kesehatan mental anak-anak saat Lebaran di era pandemi. Salah satunya adalah memasang dekorasi, menciptakan tradisi memasang dekorasi Idul Fitri bersama akan menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh anak setiap tahun. Kalian dapat membeli dekorasi Idul Fitri secara online atau dapat membuat potongan bintang dan bulan sendiri yang akan disukai anak. Seni dan kerajinan dapat memberikan relaksasi, gangguan dan penyerapan untuk anak dan sangat bermanfaat bagi kesehatan mental mereka. Ada lagi yang lain, aktivitas yang lain adalah memasak dan makan bersama.

0: Oke. Ngeheng. Tunggu ya, lagi ngeheng. Laptopnya ngeheng, guys. Sorry. Memasak dan makan bersama ini juga bisa menjaga kesehatan mental anak saat Lebaran, karena agar menciptakan sebuah kedekatan gitu kepada orang tua, kepada orang terdekat, dengan masak dan makan bersama. Dimana dengan terciptanya kedekatan yang intens kepada orang tua dan orang terdekat, itu akan menjadi sebuah self healing bagi kesehatan mental anak-anak gitu. Pokoknya yang penting ketika anak-anak masuk ke...
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi

0: hear me?
1: You!
0: Don't you hear me?
1: Yes!
0: Can't you behave?

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspira Radio.
8: Inspirasi tanpa

mulai dari modal yang cukup besar begitu ya, sampai ke skill yang cukup mumpuni. Ya kalau memang skill itu bisa diasah ya nggak masalah sih, karena memang nggak semua orang berbakat untuk bermain game tersebut gitu. Tapi memang setiap orang punya kesempatan untuk menjadi pemain game yang bagus, yang baik gitu. Tapi kan kita harus juga mengukur diri kita, kapan kita harus latihan, kapan kita harus berhenti gitu. Karena kalau kita terus-terusan latihan, kita malah lupa bahwa sebenarnya latihan kita itu untuk hal-hal yang memang di luar game tersebut gitu. Memang menyenangkan sekali bermain game, tapi kita juga harus paham bahwa real life atau bukan dunia game itu juga penting, karena kalian hidup di real life bukan di game gitu. Oke. Kasus yang selanjutnya adalah laptop game rusak. Pria di Bogor bunuh sopir taksi. Ini sudah terkumpul semua. Apa namanya? Bahan-bahan saya. Tapi sepertinya tidak akan saya bawakan hari ini. Yang saya bawakan hanya tentang kasus-kasus ini saja, karena memang terkendala banyak hal gitu ya. Oke, selanjutnya FP umur 25 tahun warga Cibinong Kabupaten Bogor nekat membunuh sopir taksi online karena ingin mengambil uang milik korban. Kepala polisi mengatakan bahwa FP mengaku butuh uang Rp180.000 untuk memperbaiki laptopnya yang rusak. Bagi FP, laptopnya merupakan alat untuk mendapatkan uang dari bermain game online. Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun, Komisaris Niko Adiputra menyebut pelaku kecanduan game online. Game online ini satu-satunya sumber pendapatan dia. Karena laptopnya rusak, pelaku tidak bisa bermain game online. Sumber keuangan dia itu tidak ada lagi. Eko menjelaskan FP mencari cara bagaimana

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Sayang. Hei. Kamu kenapa? Ngomong sama aku.
1: Sayang, maafin aku ya. Aku belum bisa kasih kamu keturunan. Kalau memang kamu mau nikah lagi, aku ikhlas, sayang.
0: Sayang. Ini perjuangan kita bersama. Sabar, Dek. Sabar.
1: Tapi aku ini gak sempurna, sayang.
0: Kamu dengar omongan aku baik-baik. Adanya kamu di samping aku udah cukup menyempurnakan hidup aku, sayang. Sabar, sayang.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan,
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Kak,

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cucun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Video. Inspirasi tanpa batas.

Мерзит, и не чует, вот на всех.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

device extended.

0: programmu apa?
1: Oke, okay, balik lagi sama
0: kegiatanmu apa?
1: DJ dan RJ Save. Sampai RJ Ijul di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Tadi waktu lagi play ini sempat ngobrol-ngobrol sama Mbah Jim. Kata Mbah Jim itu sekarang ada namanya titel baru, nggak cuman SH.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Segala macamnya. Nah, ternyata sekarang ada apa ya? Terobosan, bukan terobosan baru sih, ini aja yang enggak ngesampai ke sana.
2: Inovasi
1: baru di dunia radio online yang jadi kesempatan aja buat belajar lagi bahwa enggak cuman for fun, enggak cuman buat hihi aja, tapi juga bisa dipakai untuk
2: edukasi
1: betul. Dan apalagi dengan fenomena saat ini ya Mbak ya, saat anak-anak lebih jadi anak-anak gadget yang konsumtif, ngelihatnya langsung di YouTube, ngelihatnya game yang ponakan Jaja itu kalau udah main YouTube dilepas udah nangisnya 5 jam nggak berhenti itu. Nah, jadi mengembalikan atau memanusiakan anak-anak lagi mungkin Mbak ya, untuk lebih bersosialisasi, lebih mendengarkan, nggak cuman jadi selfish untuk dia. Terus untuk selama ini dalam proses peralihan ke Kota Batu Radio ini, Mbak sudah sejauh apa nih progresnya kalau
2: ini,
1: boleh tahu?
2: Sebenarnya pemikiran ini baru dua minggu untuk berpikir bagaimana. Saya itu melihat anak didik saya ini yang sangat-sangat bersyukur terhadap apa itu media online itu. Ternyata mereka tanpa diketahui oleh guru, mereka sudah bisa membuat video-video pendek yang di YouTuber kan gitu.
3: Oke.
2: Jadi sebetulnya dia sudah pintar. Nah ini tinggal menggabungkan produktivitas mereka ini pada arah yang lebih terarah untuk merangsang kecerdasan. Nah, satu kita siarkan melalui radio untuk memancing audio mereka, kecerdasan musikal mereka. Nah, kemudian nanti yang visual tetap, nantinya radio ini juga akan punya website.
3: Ya, betul.
2: Nah, website itu kita buatkan radio channel, narasinya kita buat itu. Jadi tiga hal ini tidak bisa terlepas. Radio streaming, kemudian YouTube channel, dan website. Nah, ketika itu tiga ini kita cobakan pada anak-anak beberapa hari, saya ada contoh-contoh kalau di Kuping gitu ya. Saya buat Kota Batu Radio Channel gitu. Berisi ada beberapa kegiatan pembelajaran kami yang di alam. Sudah kita coba seperti menebar ikan wader ya.
3: Oh iya, di YouTube
1: itu ya.
3: 1000 ikan itu ya.
2: Itu salah sebut itu.
3: Salah.
2: 14.390.
1: Itu ngitungnya gimana, Mbak? Diambilin satu-satu gini.
2: Kalau enggak percaya itu
3: betul ya, betul.
2: Gitu. Saya belinya di UPT Unggulan.
3: Oke.
2: Di unit pelaksana teknis Unggulan Pasuruan.
1: Dilepasnya di mana, Mas?
2: Ada 5 titik. Kita ada punya dekat itu potensinya bagus, Lumbang Wanjari, aliran Sungai Berantas hulu,
3: ya.
2: Kemudian ada di Sungai Kasinan, di dam Kali Kebu dan Kali Etang itu kali ya, aliran sungai Kali Kecil.
3: Tujuannya apa sih, Mbak?
2: Duh, wader itu endemik.
3: Oke.
2: Lokal.
3: Iya. Dilepas.
2: Dan dia indikator alam. Air itu tercemar atau tidak?
3: Oh iya benar.
2: Indikator yang kuat
3: masih banyak itu, banyak water. Banyak kehidupan di situ berarti
2: waternya banyak. Oh,
3: airnya bagus.
2: Iya, bagus.
3: Oke, iya.
2: Jadi sederhana itu yang kita lakukan. Cara melepas ikan itu enggak langsung biar begitu.
1: Gimana memang? Apa ikannya diambil satu, dilus-lus dulu, terus di
2: itu kalau melepas kamu deh.
3: Untuk teman-teman dari Fakultas

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratory. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: kaki yang satunya ya nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya?
1: Ah, nggak pakai sambel.
0: Ah, nggak pakai sambel.

Marikita, ñe.